0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat teman terbaik kamu.

0: 102 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Masih di Swada, selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini ya, yang masih setia menemani pagi kamu ya, biar tidak garing-garing amat. Nah, teman Pro 2, di balik semangat pagi dan aktivitas yang mulai kita jalani hari ini, ada duka yang mendalam yang tengah menyelimuti saudara-saudara kita di bumi Flores ya, di Nusa Tenggara Timur. Adelia mau ajak kamu nih teman Pro 2, mari sejenak kita mendoakan teman Pro 2 saudara-saudara kita dan menyimak pembaruan data resmi terkait penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, hingga Selasa malam total korban meninggal dunia yang terdata telah mencapai 70 jiwa. Sementara itu data dari BNPB dan Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 1.100 warga mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, yang saat ini terus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit darurat, termasuk penambahan tenaga kesehatan di daerah yang cukup sulit dijangkau ya, seperti Manggarai dan Kecamatan Lambaleda. Selain itu, teman Pro 2, tercatat sebanyak 40.000 jiwa saudara-saudara kita kini berada di posko-posko pengungsian maupun mengungsi secara mandiri. Dan tidak hanya itu ya, karena kehilangan tempat tinggal tetapi juga karena trauma dan dampak psikologis akibat guncangan yang terjadi teman Pro 2. Jadi mari kita mendoakan sejenak ya teman Pro 2, saudara-saudara kita yang ada di sana, dan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya para korban serta simpati setinggi-tingginya untuk seluruh keluarga yang terdampak. Nah, teman Pro 2, bencana ini memang menguji kita semua ya. Tapi di tengah duka ini, saatnya kita anak muda NTT menunjukkan aksi nyata dan solidaritas ya. Kebaikan sekecil apapun yang bisa kita berikan, baik dalam bentuk doa, penggalangan bantuan pakaian, bahan pangan, hingga dukungan modal psikologis untuk saudara-saudara kita di pengungsian sangat amat berarti ya bagi pemulihan mereka. Dan teman Pro 2, saya Adelia masih menemani kamu ya tentunya sampai dengan jam 10 pagi nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

touch. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, masih menemani suasana pagi kamu yang cerah dan penuh semangat ini. Siapa nih di antara kamu yang kalau lagi nongkrong ya, pesennya wajib boba super manis, atau kalau lagi galau dikit pelariannya langsung nyari es kopi susu gula aren ekstra manis? Ayo ngaku. Memang ya, yang manis-manis itu paling pinter bikin suasana hati kita auto happy dan relax. Tapi nih ya teman Pro 2, kamu sadar tidak sih kalau manis yang berlebihan itu lama-lama bisa bikin tubuh kita kecanduan? Kebetulan banget nih pagi ini Adelia ada informasi menarik soal 9 tanda tubuh kamu lagi kecanduan gula. Yuk disimak sambil self check tipis-tipis ya teman Pro 2. Nah, mungkin kira-kira ada tidak sih tanda ini di tubuh kamu? Yang pertama itu selalu craving makanan atau minuman manis ya. Padahal perut tidak lapar nih, tapi mulut bawaannya gatal, mengunyang manis-manis habis makan. Yang kedua, mudah lelah dan energi kuras ya. Jadi gula tuh emang kasih energi instan, tapi pas kadar gula darah drop, badan langsung merasa lemas tak berdaya. Yang ketiga, sering cepat lapar nih karena konsumsi manis yang kurang serat dan protein. Jadinya tidak kenyang nih, lama dan pengen nyemil terus. Dan yang keempat, gagal kontrol porsi. Niatnya cuma mau nyicip satu sendok, malah habis satu loyang satu porsi penuh. Aduh. Dan yang kelima, mood gampang swings. Lagi asik tiba-tiba gampang rungsing atau kesel pas belum dapat asupan manis. Dan teman Pro 2, yang keenam, bikin susah konsentrasi. Jadi brain fog alias pikiran mendadak lemot gara-gara energi tubuh yang naik turun. Dan yang ketujuh, berat badan naik dan susah diatur. Jadi kalori ekstra dari gula tambahan yang tidak tertampung akhirnya menumpuk jadi lemak. Dan yang kedelapan, masalah gigi dan gusi. Ini nih bakteri mulut demen banget nih sama gula ya. Jadi pemicu utama gigi berlubang kalau kita malas sikat gigi itu ya gula teman Pro 2. Dan yang terakhir banget nih, tidur jadi terganggu. Jadi kebiasaan nyemil manis pas mau tidur bikin kualitas tidur malam kamu jadi kacau. Ternyata efek manis tidak selamanya indah ya kalau berlebihan. Jadi self love itu bukan cuma manjain lidah pakai yang manis-manis, tapi juga sayang sama kesehatan tubuh kita buat jangka panjang. Jadi mulai hari ini yuk perlahan kurang-kurangin gula tambahan, perbanyak minum air putih, dan imbangin sama olahraga ringan biar tetap fit dan makin produktif. Dan nah itu dia informasi pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu, so don't go anywhere. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu. Lihat ke kamera, Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Siar 5'9 brown eyes.
1: Masih dari Graha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Matambu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Rantia Suparji di siang hari ini di Santai Siang yang muda yang kreatif. Dan gak terasa banget ya, udah di ajang request alias di acara Pro 2 Hitlist. Dan tentunya saya sangat menantikan ya partisipasi dari kamu-kamu guys untuk gabung, dengerin gitu ya, dan request, kirim-kirim salam juga kesukaan kamu yang menjadi favorit kamu ya di siang hari ini. 2 jam loh ya, dari jam 10 sampai jam 11, 11 lanjut sampai jam 12. So langsung aja, kurang di apa coba 2 jam kita di ajang request. Wow, ini kayaknya happy banget. Dan udah ada yang gabung, tapi setelah yang berikut ini ya, kita dengerin dulu. Nanti aku bakal kembali buat bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Oke, ditunggu ya guys ya, jangan kemana-mana.

Thank you banget ya buat kakak siapa ini, kita baca dulu. Hai kakak, aku Noxy. Bacanya Noxy atau Noxe atau Nox. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat buat hari ini. Makasih banyak kakak. Oke, aku muterin dulu ya lagu kamu. Habis ini bakal aku masuk lagi bacain beberapa yang udah bergabung. Oke, ini dia Sumpah Mati.

0: Santo, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 Hitlist.

Oke, thank you buat Angel Peters, Nida dan Wizzy, Separuh Hidupku. Ini lagu lama tapi ternyata lebih segar ya. Pokoknya fresh banget kalau dinyanyiin lagi sama yang lebih fresh-fresh suaranya ya. Tapi yang versi aslinya juga enggak kalah, guys ya. Jadi kayak bikin kita tuh kayak nostalgia lagi gitu ya, di masa lalu dan masa kini. Tapi jangan terjebak ya. Sesekali ngelirik ke belakang enggak apa-apa, setelah itu balik lagi ke depan. Cie-cie. Oke, aku baca dulu ya beberapa pesan singkat ya di WhatsApp yang udah pada gabung. Oh, dari siapa ini? Halo, selamat siang Kak Tia. Rani dari Atambua mau request dong lagu terbaru dari Nuna. Kalau yang terbaru itu kalau enggak salah Hong ya judulnya ya, itu yang bunyi klakson dari bus gitu ya, naik angkot depan warung goyang-goyang. Cie. Lagi suka banget sama lagu ini, cocok buat nemenin siang kita sambil kerja biar makin semangat. Sekalian salam buat teman-teman kantor dan khusus buat Dinda, semoga hari ini semuanya lancar. Salam dari Rani. Ha, Dinda dan Rani ya. Oke. Oke, halo Rani, thank you requestan lagunya. Tenang, nanti bakal aku puterin. Next ada kakak siapa nih? Katia, Kevin dari Keva mau ikut request. Kali ini mau lagu barat yang terbaru dong. Apa aja yang terbaru? Ya, salam buat Egi, Rian dan semua teman tongkrongan. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Salam dari Kevin. Ya, oke. Lagu barat yang terbaru. Nanti Katia pilihin ya buat kamu ya. Oke, next. Halo Pro 2 Hitlist, saya Nia dari Kupang mau request ya lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wow, ini lagu terbaru juga ya guys ya. Saya mau ikut meramaikan Pro 2 Hitlist ya. Pokoknya ini lagu ya, suka banget sama lagu ini. Salam buat teman-teman yang sedang beraktivitas, terutama buat yang lagi kerja, tetap semangat walaupun siang begini sudah mulai ngantuk. Salam dari Nia aja di Kupang. Oke. Okay. Ih benar ya, ngantuk parah sumpah nih. Ya udah deh, biar ngantuknya hilang kita dengerin dulu. Ini ngantuknya bakal hilang total, guys.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Request lagu di Pro 2 Hitlist.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: ini toh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Produ Akhir List.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Produa Hitlist.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Produa Hitlist.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

0: Es teler, Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Prodo FM, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Masih dari Graha Siaran Lestari 99,8 Pro 2 FM Matamu, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang barengan sama saya Rantia Suparji di Muda Kreatif. Ruang inspiratif untuk anak muda yang banyak ide, banyak karya kali ya. Dan hari ini kita akan menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern Tenun Maubesi Seiles. Bersama saya Rantia sekali lagi, dan tamu spesial kita di siang hari ini ada Kakak Yunita Neno, owner Kube Tenun Motif, yang akan berbagi kisah seru di balik tenun khas Maubesi. Insana juga ya, dan bagaimana generasi muda tuh bisa ikut melestarikannya dengan cara yang lebih keren dan relevan ya. Jadi tetap barengan sama kita di siang hari ini ya. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Tambual, karena inspirasi dan kreatif gak pernah ada habis-habisnya guys.

0: Oke, kita udah tersambung, kita udah bareng sama Kakak Yunita Neno. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Yunita.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya siang hari ini? Apakah saya mengganggu aktivitas kamu atau enggak sih ini?
1: Tidak sama sekali.
0: Oke, luar biasa. Luar biasa banget. Kak Yunita, kamu di Keva ya berarti sekarang ini?
1: Iya Kak, di Keva Mau Besi.
0: Mau Besi, itu di bagian-bagian mana? Itu kira-kira bagian-bagian mana ya? Dua jalur, saya juga tidak terlalu tahu Keva. Tapi bagian mana sih kira-kira, coba
1: Ini di luar kota Kak.
0: Di luar?
1: Dari luar kota sekitar 16 kilo di luar kota.
0: Oh gitu, apakah itu di luar kota dari Keva mau ke Kupang, arah-arah sana Kak atau?
1: Arah Hatambua Kak.
0: Oh, jadi sebelum Keva berarti?
1: Sebelum Keva kalau dari Atambua.
0: Wow, ini dekat sih sebenarnya. Berarti belum masuk di Keva dong?
1: Belum Kak, masih di luar sini.
0: Di luar, ya oke teman berdua. Jadi kita udah di program Santai Siang, Muda Kreatif. Sekali lagi ruang inspiratif untuk anak muda yang penuh ide dan karya. Dan kita bakal menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern. Tenun apa ini, Mau Besi ya? Oke, anggap aja itu nama tempat, tapi lebih kayak tenun insana ya Kak ya?
1: Iya,
0: betul. Oke. Nah Kak Yunita, ini panggilannya apa sih, biar lebih singkat, padat dan jelas aja deh. Ini kepanjangan banget nih nama kamu.
1: Yuni Kak.
0: Oke.
1: Yuni saja
0: ya. Oke Kak Yuni, kita mau bincang-bincang dikit nih ya. Saya nih penasaran banget ya, soalnya banyak anak muda di umur yang lagi lucu-lucunya segini tapi lebih memilih kayak buka usaha gitu ya. Ya lumayan bagus kan kalau punya bakat, kita harus kembangkan. Mungkin Kakak Yuni tuh bisa ceritakan sedikit ya, gimana awalnya Kube Tenun Motif Insana ini tuh lahir. Kenapa harus namanya Kube? Apa ini Kube tuh, apa nama tempat atau nama kainet? Iya, penasaran saya, silakan Kak.
1: Oke Kak. Jadi simpelnya tuh karena saya sudah kecintaan dengan budaya sendiri Kak. Jadi ada niat untuk melestarikan. Terus juga terinspirasi dengan motif-motif sendiri. Sebenarnya karena motif insana itu sebenarnya bukan sekedar motif yang biasa orang tenun. Jadi sebenarnya ada makna juga dari motif itu sendiri. Nah, nama Kube itu sendiri dari bahasa daerah orang insana Kak. Bahasa Dawan namanya.
0: Bahasa Dawan.
1: Nah itu bahasa Dawan. Nama Kube itu tempurung Kak. Tempurung itu salah satu alat yang digunakan untuk proses pembuatan kain tenun. Nah kenapa digunakan Kube? Karena mama sendiri itu biasa suka kain tenun, suka tenun itu dari kecil. Dan proses pembuatan itu biasanya pakai Kube itu Kak. Makanya lebih tertarik untuk gunakan Kube saja Kak, begitu.
0: Oke, jadi sedikit berceritanya tentang begitu. Kan kemarin saya sempat minta foto dan si Kak Yuni bilang, aduh fotonya boleh mama atau saya ini. Nah itu kepo. Emangnya Kak, pemiliknya yang real nyata, pemilik nyatanya itu, atau mungkin barengan sama mama, atau pemiliknya mama, atau gimana itu?
1: Sebenarnya pemiliknya itu mama. Awalnya itu memang mama. Dari SMP kelas 1 itu mama. Tapi pas saya selesai kuliah, sementara kuliah Kak, saya bilang kayaknya banyak anak muda yang sekarang suka desain baju, atau misalnya sangat suka kain tenun, terus modif lagi gitu. Jadi saya bilang, coba kalau misalnya saya ada modal, terus saya juga buka kelompok-kelompok kecil, terus kita pasarkan juga. Nah, sekarang saya dengan mama. Mama yang menjalankan itu, lapak Kube.
0: Oke, jadi benar-benar kamu sama mama ya, nggak ada campur tangan orang lain gitu, real kamu sama mama ya. Oke, luar biasa banget. Apa sih momen yang bikin Yuni tuh yakin, oke ini harus jadi gerakan tenun, bukan sekedar usaha gitu? Artinya kamu di umur yang lagi muda kayak gini kayak sangat-sangat mencintai tenun loh. Nggak semua anak muda ya suka tenun, suka pakai kalau udah dimodif. Tapi kalau kayak berurusan mau menjual-menjualin kayak, ih apaan sih, mendingan saya pergi nongki, iya kan? Namanya juga anak, nama kan juga anak muda kan. Kenapa itu?
1: Tidak tahu Kak. mungkin, ah bukan mungkin juga, pasti. karena dari dulu, dari kecil, kecil karena sudah lihat mama suka tenun, suka tenun. Bukan mama saja di lingkungan sini, mungkin kebanyakan daerah di sana ini kan mama-mama suka tenun. Nah sekarang beberapa tahun terakhir ini malah anak muda atau anak-anak itu banyak yang suka kain tenun, Kak. Jadi sudah saya bilang, kayaknya saya juga tertarik di bagian desain, Kak. Dari dulu, jadi saya bilang, oh kalau kain tenun ini kayaknya bukan hanya sekedar untuk kita pakai, kita pakai untuk acara ritual adat. Tapi sekarang kan banyak orang yang sudah suka desain modif begitu, Kak. Jadi saya bilang, apalagi ini kain-kain insana ini bagus-bagus. Jadi coba saya mau desain begini motifnya dengan sesuaikan dengan perkembangan zaman, Kak. Sesuai dengan yang daerah-daerah sekarang nih, Kak. Jadi saya bilang, oh coba dulu. Nah pas saya coba-coba ternyata memang banyak yang tertarik, Kak. Banyak yang tertarik dan apresiasi dengan kain tenun itu, Kak. Makanya saya bilang kayaknya ini akan bagus sih kalau misalnya saya tekun di sini, Kak.
0: Oke, jadi seperti itu ya ceritanya teman perdua. Pokoknya anak ini anak muda yang sangat berbakti ya, membantu orang tua, menjalankan usaha. Iya, yang di luar sana kayaknya itu durhaka, dikutuk jadi batu, tidak mau bantu orang tua. Oke, teman perdua, ini masih banyak banget obrolan kita, tapi kita break dulu, jangan kemana-mana ya Kak ya, jangan dimatiin HP-nya, kita bakal kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
2: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.
3: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
2: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
3: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.
2: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kita balik lagi ya Kak Yuni. Halo, kamu masih di sana kan? Oke. Oke, itu baru setengah ya, baru dikit aja obrolan kita teman perdua, dan kita bakal lanjut lagi. Yun, tenun itu kan identik sama tradisi. Ada enggak sih tantangan bikin tenun itu biar kayak lebih relevan banget buat anak muda, apalagi kayak zaman sekarang gitu. Gimana menurut kamu?
1: Apa ya, Kak? Karena anak muda itu lebih suka yang bagaimana cara menjelaskannya?
0: Iya.
1: Lebih suka dengan mereka ikut perkembangan zaman toh, Kak. Mereka lebih suka gaya-gaya yang sekarang gitu, Kak. Kalau buat untuk buat tenun relevan buat anak muda itu kak cuma mm-hmm. satu saja kita bisa padukan desain modern kak kontemporer kak desain sekarang dengan motif-motif tradisional tuh kak nah itu saya yakin bisa buat anak muda itu suka dengan kain tenun kak
0: iya jadi itu
1: merupakan nah, karena
0: lanjut sayang lanjut
1: Jadi karena banyak anak muda kan kadang juga saya lebih suka pakai yang baju-baju yang tren TikTok ini itu. Nah,
0: asli.
1: Saya lebih suka itu. Nah, kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya kita bisa buat mereka untuk tertarik dengan kain tenun, kenapa tidak kita bisa gabungkan motif-motif di sana terus kita padukan dengan yang mereka suka desainnya bagaimana kain baju-baju yang sekarang tren. Nah, saya yakin sih mereka lebih akan suka dengan itu.
0: Iya, benar banget. Memang ini ini memang benar-benar tantangan yang berat juga kayak kita mau ngajak mereka ayo lebih mencintai lagi sama adat dan istiadat tradisi kita mungkin dengan memakai kain tenun. Tapi mereka bilang aduh itu kan biasanya kan nenek-nenek doang yang pakai kayak gitu. Tapi zaman sekarang enggak. Iya, so dari kita nih ya para pelaku UMKM bagaimana sih kita berpikir yang lebih kreatif gitu ya dengan cara perpaduan antara desain yang modern sama yang sudah kamu jelaskan tadi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nah itu bagus banget ya biar itu menjadi relevan banget buat anak muda dan itu juga mungkin menjadi salah satu cara gimana ya kayak membuat anak muda tuh lebih merasa bangga pakai tenun Insana misalnya ya dengan perpaduan modifikasi kayak begitu ya. Oke, Kak, saya tuh penasaran karakter atau ciri khas utama motif Insana yang bikin beda itu di mananya sih?
1: Sebenarnya cuma ada satu Kak kalau orang tanya
0: apa itu?
1: Ciri khas motif kain tenun orang Insana itu pasti mereka jawab kain bunak.
0: Apa?
1: Kain bunak.
0: Kain bunak. Itu apa ya? Itu gimana ya?
1: Itu kain bunak. Sebenarnya di Insana itu beberapa motif, tiga motif kak. Tapi yang paling menonjol itu kain bunak. Di mana kalau orang tanya, oh orang Insana itu ciri khasnya kainnya apa, itu pasti jawabnya bunak. Nah itu karena proses pembuatannya kak yang beda. Jadi pakai ikat. Terus kalau misalnya dulu pada pokoknya zaman dulu lah kak, zaman dulu itu lebih banyak. Kalau misalnya ada pembedaan kasta kak, kalau misalnya pakai bunak itu cuma orang-orang bangsawan, raja-raja kak. Nah kalau sekarang sudah semakin perubahan, ada perubahan-perubahan, semua orang bisa pakai kak. Karena prosesnya bisa 6-1 tahun baru selesai. Kalau sekarang karena kebutuhan tuntutan ekonomi, jadi penenun-penenun itu lebih cepat tenun dan bisa selesainya cepat kak.
0: Oke, jadi kayak zaman dulu tuh siapa yang punya uang kayaknya dia yang mampu mungkin ya.
1: Iya kak.
0: Kalau sekarang, kalau sekarang semua punya duit, jadi semuanya mampu gitu. Tapi tergantung lagi apakah dia suka tenun atau mungkin dia lebih suka baju-baju yang pesan di online atau gimana.
1: Nah itu kak.
0: Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing guys. Nah. Siapa sih role model gitu ya atau inspirasi fashion kamu dalam mengembangkan karya kamu ini? Siapa yang menginspirasi kamu selain mama kamu yang kayak ayo ngajak kita join buka usaha ini? Ada nggak sih yang menginspirasi kamu apalagi di umur yang muda-muda kayak gini tapi kayak udah buka usaha gitu?
1: Baru saja mau jawab bilang mama.
0: Hai, selain mama dong, selain mama ada nggak yang lain? Harus selain mama.
1: Waduh, siapa? Kayaknya ke diri sendiri bisa tidak? Soalnya belum ada role model. Lihat siapa yang jadi role model ini.
0: Oke, jadi kayak hanya mama doang karena emang dari dulu hanya mama. Hanya mama yang menginspirasi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena memang kebetulan karena mama kan suka desain motif sendiri yang beda dari orang lain kan.
0: Oke.
1: Jadi saya bilang kalau mama sendiri bisa, kenapa saya tidak?
0: Asik. Gitu. Oke. Okay. Tapi Yon, boleh tahu nggak kamu sama mama join di usaha Kube Insana Motif ini udah berapa lama sih usahanya dibuka dan kalau boleh tahu ini masih di rumah lapaknya atau punya lapak sendiri di luar rumah gitu?
1: Di rumah kak, kebetulan masih di rumah.
0: Oke, okay. Nah, lanjut terus. Sudah berapa lama tuh?
1: Berapa tahun? Mm-hmm. 2014 berarti berapa tahun sekarang?
0: Adi, sudah lama.
1: Berapa?
0: Oh, sudah terlalu lama ya dari 2014 nih?
1: 11 mungkin.
0: 11 tahun?
1: Sebelas tahun kak.
0: Dan itu lu udah join sama lu punya mama atau baru mama sendiri?
1: Itu baru mama sendiri, kalau pas SMA itu baru join kak.
0: Baru join, wow luar biasa banget. Iya. Kamu menghabiskan waktu iya. SMA kamu, masa remaja kamu, masa-masa paling indah kita kasih di sekolah kamu itu dengan usaha kak. Ini
1: sangat betul.
0: Oke, okay. Dan kamu masih single atau udah berkeluarga nih?
1: Single kak, aduh belum berkeluarga.
0: Aduh, wow. Jadi kamu memang benar-benar menghabiskan waktu kamu dengan membuka usaha ini luar biasa banget. Iya. Dari 2014 sampai dengan sekarang, Yun. Apakah kamu pernah ada nggak sih momen hampir menyerah gitu? Kayak kok saya cuma di tempat kayak gini-gini aja sama usaha gini gitu. Gimana cara mau bangkitnya itu kayak menyerah dan bosan. Namanya manusia itu kan pasti pernah bosan. Kayak saya kayaknya mau keluar kota dulu lah, ke Jawa kah jalan-jalan atau gimana, capek melulu di sini bantuin mama melulu gitu. Pernah enggak ngerasa kayak gitu?
1: Iya, ada sih Kak. Namanya rasa bosan pas ada usaha itu, rasa bosan itu normal sih Kak. Cuma sebenarnya bukan ke apa mau menyerah atau apa, tidak kak. Ada tantangan yang positif sih kak. Karena sekarang banyak orang yang mulai usaha, banyak yang usahakan itu kak. Dan itu pun bukan dari daerah Insana sendiri. Ada banyak orang yang mulai ambil kain tenun Insana, terus mereka pasarkan di luar. Jadi kayak, oh ini kayaknya tantangan untuk sendiri. Apa saya sendiri dari orang Insana, terus ada orang dari luar yang juga bisa pasarkan kita punya produk sendiri. Nah, saya mau supaya misalnya saya kembangkan ini usaha, bukan sekedar usaha, terus bukan hanya sekedar cuma kain-kain yang dipakai sama orang tua, lebih bagus lagi, biar mereka lihat wah ini mantap sih. Gitu,
0: oke, luar biasa banget ya. Jadi seperti itu teman Praduel ya, kakak Yuni sedikit bercerita. Momen-momen hampir menyerah ya, dan cara bangkitnya. Kita bakal lanjutkan lagi Kak Yun, jangan kemana-mana ya, tetap di Santai Siang Muda Kreatif.
3: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional. Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa, ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kembali lagi ya. Semoga kamu nggak bosan, kamu nggak kabur ya sayang ya. Tetap di sana di tempat kamu ya. Oke ya. Itu tadi udah cerita ya teman Pro 2, momen-momen hampir menyerah, cara bangkit. Nah, ada lagi nggak sih cerita paling menyentuh selama kamu bangun Kube Insana Motif ini ya? Setelah kamu bercerita, mungkin kamu bisa spill dong range harganya gitu, yang paling murah tuh berapa dan kenapa paling murah, dan yang paling mahal itu kayak yang ini, yang itu, dan kenapa mahal banget. Silakan sayang.
1: Oke kak. Oke kak. Sebenarnya ada satu cerita, mungkin dari banyak cerita ada satu cerita. Pernah ada orang luar kak.
0: Oke.
1: Datang beli kain tenun, terus ada kain tenun yang betul-betul sudah lama. Maaf, ini bekas pakai, jadi disimpan.
0: Gimana? Ada
1: kain tenun bekas pakai kak, bekas pakai orang dulu.
0: Kamu jual?
1: Tidak. Ini ada, kita sama-sama dengan pas ada rame di rumah kak, jadi ada orang datang. Mereka lihatnya ke yang pakai tenun, kain dari orang tua. Jadi mereka mau beli yang dipakai sama keluarga ini.
0: Oh, naksir yang dipakai.
1: Jadi karena mereka bilang ini pasti ada nilainya, ada makna tersendiri dari ini cerita kain tenun bagaimana sih. Jadi dalam pokoknya dalam hati kan kita rasa oh ternyata ada orang yang menghargai budaya kita begitu kak. Jadi kayak agak terharu gitu. Bukan agak terharu, memang terharu orang lain bisa menghargai.
0: Iya. Dong tahu, berarti dong tahu itu kualitas kain, makna seperti apa, filosofi dari itu kain sendiri berarti.
1: Iya kak, sangat tahu, kayaknya dong tahu semua. Kak.
0: Iya, karena kan bekas pakai, tapi mereka berani mau membelinya, itu luar biasa. Terus.
1: Ini untuk harga kak, harga kain tenun. Kalau yang paling murah itu biasa 150-200 cent. Itu karena proses pembuatannya tidak lama, karena itu nama kain tenun sopis dua warna. Ada sopis dua warna, tiga warna, empat warna. Yang paling murah itu biasanya dua warna. Itu kenapa harganya begitu? Karena prosesnya tidak lama. Biasanya bisa makan waktu, kalau misalnya kita satu hari tidak full sibuk, kita bisa kerja, itu bisa 1-2 hari itu selesai. Nah, yang paling mahal itu buna, kain buna kak. Yang paling mahal buna itu kenapa lama, karena itu kak yang tadi saya jelaskan di awal, itu prosesnya jadi sampai 6 sampai 7 tahun, tapi yang sekarang bisa 2-3 bulan selesai. Itu lama karena diikat dulu, jadi satu hari bisa dapat secuil sedikit aja kak. Bisa kan untuk bulan-bulan baru selesai. Itu mahal satu jutaan ke atas kak.
0: Walaupun dipakai ya, udah dipakai itu ya.
1: Iya kak, itu dipakai pun malah kalau bisa biasa aja kak, yang dipakai, yang sudah dipakai itu tenunnya sangat sangat sangat halus dan rapi kak. Itu biasanya kita kasih harga sampai 3 juta pun mereka mau kak. Itu karena mereka punya sangat halus, dan kain-kain dulu itu sangat bagus, lebih bagus dari yang sekarang.
0: Ya. Jadi walaupun itu dipakai orang, dong lihat kayak bekas, tapi dia harga ternyata memang sangat mahal. Karena ada filosofinya sendiri. Dan sayang, mungkin kamu bisa kasih tahu yang paling murah itu kain yang kayak gimana tuh?
1: Yang paling murah itu kain sotis dua warna kan. Itu yang kain-kain
0: murah.
1: Itu harga bisa dapat di 200-an. Itu karena tenunnya tidak lama, tenunnya bisa 2-3 hari, 1 hari. Kalau selendang itu bisa 1 hari dapat 2. Begitu kak.
0: Jadi paling murah itu di harga tuh 200 ribu lah intinya. Kalau paling mahal itu Satu jutaan ke atas
1: satu
0: ya.
1: Satu juta ke atas.
0: Wah, Yuni lu suka ya nih, malu jual harga begitu tuh, lu kaya berarti.
1: Sonde kak, sonde.
0: Maksudnya, maksud bukan berarti kayak apa lu jual mahal atau, tapi lu suka ya, lu jual dengan harga begitu nih. Orang lain kalau jual ini misalkan jual ini gorengan kan deh hitungnya satu gorengan 1000-1000 kapan kaya? Lu pukul harga langsung deh 200.000 dan sampai juta nih, lu suka ya Yuni?
1: Aduh Tuhan, lu kan setiap hari orang beli kain penuh untuk kak.
0: Lu paling kaya di Mobe sih ini kayaknya, jual kain insana nih. Oke. Jadi seperti itu sih ya usaha kain tenun ini. Biasanya paling ramai orang pesan itu tuh di musim-musim apa?
1: Musim sekarang kak, musim pesta.
0: Tapi sumaha bisa musim pesta ini bulan depan tuh su masa-masa Advent orang sudah terima pesta le. Itu paling.
1: Iya makanya. Dia mulai awal. Kapan ini mulai pesta tuh dari bulan Juni dong. Juli dong.
0: Itu orang mulai pesan banyak.
1: Banyak.
0: Oke. Dan kalau paling sepi itu
1: awal-awal
0: Januari dong kan?
1: Sepi itu Januari. Tapi itu dekat-dekat. Januari kak, Januari Februari karena kalau masuk April yang pas orang mau jahit-jahit kain tenun untuk pasca lagi. Gitu.
0: Oke.
1: Itu beberapa bulan sah.
0: Nah Yun, saya mau tanya, kan kain tenun ini kan mahal toh. Kadang kalau orang tanya datang, kakak Yun ini harganya berapa? Oh yang ini motif ini harganya 1 juta ke atas. Nanti orang bakal protes, ibu mahal ya, parahnya kain saja. Bagaimana cara edukasi seorang Yuni, kayak cara untuk kasih tahu lah gitu penjelasan buat mereka supaya mereka tuh ngerti proses tenun itu kayak bukan produk-produk instan, bukan hanya sekedar ketong tenun habis, menenun habis sudah gitu. Itu gimana sih cara kamu kasih tahu ke mereka gitu kalau tenun itu memang semahal itu gitu. Kasih paham lah.
1: Iya.
0: Iya harus kasih paham dorang. Gimana tuh?
1: Bagusnya kalau misalnya kita jelaskan itu face to face kak.
0: Oke.
1: Mau lihat langsung. Karena kan kebetulan di sini juga ada alat tenun tradisional. Jadi kalau yang datang ke rumah itu lebih gampang kalau kita jelaskan. Oh ini di proses tenun ini begini kak. Bisa boleh saya masuk terus kalau kalian lihat di proses tenun sebentar biar kalian lihat. Itu sangat rumit, sangat ribet. Jadi kalau misalnya orang tanya kenapa ini mahal ini dari bahan dari proses tenun itu sangat rumit kak.
0: Oke. Gitu. Jadi kamu akan menjelaskan.

0: follower masih dikit. Kalau TikTok sudah lumayan, jadi banyak yang terjual di TikTok, Kak.
1: Oke, nama TikToknya apa? Nama TikToknya
0: Yunineno, Kak.
1: Yunineno ya, oke. Nanti baru saya ini follow aja ya di TikTok pribadi, guys, ya, supaya mau lihat-lihat. Siapa tahu tertarik kita ngumpulin ya kumpul simpan apa orang bilang koleksi kain-kain tenun. Iya, jangan hanya sekedar di Atambua doang gitu ya, tapi di luar. Iya, teman kabupaten sebelah gitu ya. Itu juga banyak motif-motif keren ya. Jadi sekarang ini kamu paling paling efektif dan paling aktif itu di TikTok.
0: TikTok, Kak, live tiap hari, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, Ana gimana sih seandainya kayak gimana ya ketika ada anak muda yang mungkin kayak masih malu mau pakai tenun, mau mengenal tradisi kita, bagaimana ya apalagi anak muda sekarang kan suka fast fashion gitu, gimana sih seorang Yuni tuh mengajak mereka biar sadar tentang nilai budaya. Hei, kita mau pakai kain tenun ini, kalau semua modifikasi ini bagus ah, lu jadi lu jangan sok-sokan bilang mau pakai baju yang tali satu yang bagus sonde. Bagaimana sih cara lu kasih tahu kayak dong, kayak hei kita harus sadar nilai budaya karena kain tenun ini bagus banget sebenarnya gitu.
0: Iya Kak.
1: Iya memang.
0: Jadi sebenarnya mulai harusnya kalau kasih tahu orang-orang suka mulai dari diri sendiri sih. Kita buat desain baju sendiri, terus kita kasih lihat. Lihat itu bajunya sangat bagus, sangat bagus. Biarpun kalau misalnya mereka suka salah satu sih. Coba kita buat desain baju yang dong iya Ju. Oh, ini yang biasa kamu beli online tuh atau beli di mana tuh? Tinggalkan pacu karena ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita anak muda terus kita lahir di tanah insana tuh, kita pengkain kain sangat bagus. Terus kita malu pakai ini, sedangkan orang lain saja sangat suka dengan kita punya produk kain tenun. Nah itu kemana tuh? Harusnya kita yang harusnya malu sih.
1: Benar bingit.
0: Gitu Kak.
1: Oke, okay. Memang harus malu. Kalau masuk minta aja ujung-ujung pasti lu pencari kain untuk bikin lu pun nah, ini dress dia, gaun modifikasi ya. Malu buat apa? Iya, emang benar ya. Dan akan memang sekeren itu kalau menggunakan tenun yang udah dimodif, tapi kalau full tenun itu jauh lebih bagus. Ini wow, saya orang mau besi banget gitu ya. Iya.
0: Orang mau besi.
1: Asli ya. Yun, kamu kan udah berapa tahun ya? 11 tahun ya, dari 2014. Target besar Kubek Tenun Motif Insana 3 atau 5 tahun ke depan itu apa? Ih, kayaknya terlalu lama. Jangan sampai lu ada target 1 tahun ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan. Itu apa? Coba spill. Oh, terlalu lama 3 sampai 5 tahun nih, Shay. Ih, lama mati, sumpah. Itu lama kaya itu.
0: Jadi kebetulan tuh saya ada ikut kursus menjahit tuh.
1: Wow, luar biasa.
0: Yang orang suka jahit tuh.
1: Yes.
0: Jadi saya kan akan mau kalah tuh dengan orang-orang yang lain tuh. Jadi kan kita positif lah, bersaing positif. Saya mau supaya nanti saya desain baju sendiri, ada saya punya desain sendiri, terus saya pasarkan dulu, coba-coba di sini. Terus kalau misalnya banyak yang tertarik, kita keluar lagi geser-geser, siapa tahu di luar daerah juga banyak yang tertarik, bersama dengan siapa yang mau.
1: Oke, luar biasa. Iya, sekarang itu duduk-duduk bisa dapat uang gitu ya. Lu jahit, abis lu posting orang langsung beli. Aduh, luar biasa banget. Saya kalau punya bakat tuh pasti saya bakal kayak kalian loh. Hanya sekarang ini bakat saya cuma satu ya, teriak-teriak di mikrofon. Ini kayak sekarang teriak-teriak di mikrofon gitu. Itu bakat saya yang terpendam ya. Enggak bercanda ya. Oke. Jadi itu salah satu target yang ingin kamu capai ya, dan sekarang emang lagi proses ya, kamu lagi jalani ini ya, lagi belajar menjahit ya.
0: Iya.
1: Oke. Ini yang terakhir sebelum kita close ya, Shay, pesan buat generasi muda yang malu pakai tenun, apa yang mau kamu bilang kira-kira ke mereka?
0: Untuk generasi muda, karena saya juga anak muda. Karena saya juga anak muda, kayaknya kita mulai dari diri sendiri, terus kita ajak orang lain. Saya sebenarnya suka posting tuh kain modif, kain tenun, apa gitu. Kalau misalnya pas ada acara kan

0: maksudnya biar dan itu satu apa juga kak, bentuk untuk bisa orang lain lihat, harus anggap saja bentuk kita ajak orang lain melalui media sosial. Terus kita bisa kasih tahu, oh ini sebenarnya kita harus bangga, bangga bisa pakai, kita punya kain tenun, tidak boleh malu. Itu juga kan sekarang banyak banyak kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa pun semuanya berlomba-lomba untuk pakai kain tenun modif lagi gitu, bukan hanya pakaian tapi aksesoris juga banyak yang sekarang bisa modif dengan anting atau kalung, sepatu gitu. Jadi harus bangga sih, harus bangga dan mulai untuk bisa tertarik dengan kain tenun sendiri, budaya kain tenun daerah sendiri gitu.
1: Jadi jangan pernah malu, besti-bestiku, jangan terlalu sok-sokan ya. Jadi harus bangga pakai tenun ya. Karena lu akan seganteng dan secantik itu menggunakan tenun ya, apalagi khas daerah masing-masing. Tapi kalau kamu punya banyak duit, boleh beli koleksi dalam lemari, nggak apa-apa gitu. Kamu mau modifikasi sebagus sekeren apapun, silakan, nggak ada yang ngelarang. Karena memang sebagus itu tenun-tenun kita di daerah kita ini. Oke, sayang, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di siang hari ini. Kita ngomongin soal kubek tenun motif Insana yang ada di Maubesi ya. Ini 16 km lagi baru nyampe Keva ternyata. Berarti di luar Keva dikit guys ya. Terima kasih, nanti Katia bakal ngejek-ngejek lagi. Kita mungkin bisa share pengalaman apa gitu mengenai apa ya, ngomongin soal ya pelestarian budaya gitu. Salah satunya mungkin melestarikan kain tenun ini biar pakai terus atau gimana gitu. Nanti kita bakal ngajak lagi di segmen yang berbeda. Semoga kamu selalu meluangkan waktu kamu yang berharga ini. Oke. Sama-sama. Nah guys, dari Yuni itu kita belajar kalau tenun tuh bukan sekedar kain, tapi kayak juga cerita, identitas, dan karya yang bisa terus berkembang di tangan generasi muda kreatif ya, kayak kamu-kamu yang lagi dengerin kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yuni yang udah setia banget di Muda Kreatif ngomongin soal tenun Insana. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan inspirasi muda lainnya. Atau enggak, dia orang yang sama juga enggak apa-apa, beda topik, asik. Oke, saya Rantia. Dan ada siapa di sana? Kakak Yuni ya. Oke, Kakak Yuni kita pamit. Tetap berkarya, tetap bangga dengan budaya kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 99,8. Kita pamit ya sayang ya, bye-bye.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
3: RRI Digital, radio yang ngertiin kamu. Kontennya anak muda banget guys. Nyari podcast yang bahas topik relate sama kehidupan kamu. Music hits yang lagi viral juga. Atau

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Balik lagi kita masih di 99,8 Pradu FM Matambua, teman terbaik kamu ya. Masih barengan sama Akyo Rantiah di siang hari ini. Dan teman Pradu, kita beralih ya ke informasi dari dunia olahraga. Pesepak bola Timnas Garuda Pertiwi Indonesia U16 Kesha Rabella Manisha berselebrasi bersama rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Putri U16 Hong Kong saat turnamen Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah ya Selasa kemarin, di mana mereka ini lolos ke semifinal sebagai juara grup setelah mengalahkan Hong Kong dengan skor 1-0. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Kita nantikan informasi selanjutnya.

Okay, next guys, Bogor Hornbills ya, siap menghadapi Indonesian Basketball Leagues ya, IBL All Indonesian 2026, dan akan berlatih pada 31 Agustus guna mempersiapkan skuad lokal terbaik. Manajer Bogor ya Hornbills Ridwan Eka Saputra menjelaskan kalau timnya akan mengandalkan para pemain muda untuk regenerasi dan pengembangan dengan memberikan menit bermain lebih banyak. Menurut dia, persiapan akan diarahkan untuk membangun komposisi tim yang akan memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain yang jarang dimainkan pada IBL 2026. Dan teman produser, iya, jadi langkah ini tuh menjadi bagian dari proses ya untuk meningkatkan kualitas pemain guna membantu tim dalam rotasi musim depan. Banyak banget informasi dari dunia olahraga yang udah aku kumpulkan. So, kamu tetap di Pro 2 siang hari ini walaupun ngantuk, lagi males ya, mager banget, tapi ya harus ya, soalnya masih jam kerja, belum pulang. So, kita lanjut lagi guys.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 ini penting banget ya. Di sela-sela ya, informasi dari dunia olahraga, ternyata Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ya diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menyalurkan bantuan alat olahraga hingga sembako kepada warga Cakung ya, Jakarta Timur dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nah, Menpora juga menjelaskan bantuan yang disalurkan ini berupa bola kepada anak-anak di Cakung serta 2.800 paket sembako bagi warga, dan pemerintah juga memberikan bantuan makanan serta layanan pemeriksaan kesehatan ya secara gratis ya teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu, beliau juga bilang kalau penyaluran bantuan ini tuh tidak hanya ditujukan ya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lo guys, tapi menjadi upaya menghadirkan kegiatan bermanfaat langsung dalam momentum peringatan HUT RI.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Bergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pradua, next ya, banyak banget informasi yang udah kurangkum buat kamu dari dunia olahraga. Kali ini Timnas Voli Putri Indonesia akan bersaing ya dalam ajang Women's Continental 2026 yang akan digelar di Tianjin, China sebelum mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Guys, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia ya melalui medsos resmi ya, Timnas Putri ini akan menghadapi 3 negara dalam ajang tersebut, yaitu Kazakhstan, Thailand, dan juga Australia. Garuda Pertiwi akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Kazakhstan, kemudian melawan Thailand, serta menghadapi Australia, di mana masing-masing laga yang berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium itu ya akan dimulai nanti 14 waktu Indonesia Barat. Dan pelatih Timnas Voli Putri Indonesia ya, Marcos Sugiyama, telah memanggil 14 pemain untuk menghadapi ajang tersebut, di mana mereka ternyata sudah dicoba dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk ya si Women's V Cup 2020.

0: sua cara.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Santai siang di Produa FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Don't speak

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu. You're just

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

Di era digital saat ini, kemudahan akses terhadap layanan pinjaman online telah memikat banyak kalangan, termasuk para mahasiswa. Banyak dari mereka yang merasa terbantu dengan kemudahan mendapatkan dana tambahan untuk kebutuhan mendesak atau biaya kuliah. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersembunyi berbagai risiko yang dapat menjebak mahasiswa dalam lingkaran utang yang berbahaya. Pinjaman online seringkali menawarkan bunga tinggi dan syarat yang memberatkan, serta ketidakjelasan tentang lembaga yang memberikan pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak sadar terperangkap dalam utang yang sulit dilunasi. Mahasiswa yang terjebak dalam pinjaman online menghadapi berbagai konsekuensi serius, mulai dari tekanan psikologis akibat beban utang yang terus bertambah, hingga dampak buruk pada prestasi akademik karena fokus yang terpecah. Banyak juga kasus di mana mahasiswa harus berhadapan dengan tindakan penagihan yang tidak etis, bahkan intimidasi dari pihak pemberi pinjaman. Situasi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa, mengancam masa depan akademik dan profesional mereka. Tidak jarang, mahasiswa yang terlilit utang akhirnya harus meninggalkan bangku kuliah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret berupa edukasi keuangan yang menyeluruh bagi mahasiswa. Kampus perlu mengambil peran aktif dalam memberikan literasi keuangan melalui seminar, workshop, dan kursus yang mengajarkan tentang manajemen keuangan yang sehat. Selain itu, kampus juga bisa menyediakan layanan konseling keutangan yang dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijak. Kerjasama dengan lembaga keuangan yang terpercaya juga dapat memberikan alternatif pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah dipenuhi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Okay, teman berdua, ada Tulus dengan Jatuh Suka. Yes, and kamu lagi dengerin suaranya Imel yang bakal temenin kamu dari jam 3 sampai di jam 7 malam ini, teman berdua. Gimana kabarnya? Masih pada semangat ya? Sebenarnya jam-jam 3 ini adalah jam paling rawan karena jam paling mengantuk. Sebenarnya mau semangat tapi sebentar lagi pulang. Mau pulang tapi belum ya, masih 1 jam lagi. Jadi agak-agak nanggung sih sebenarnya, cuma teman produk tapi ya enggak apa-apalah ya. Kita seru-seruan aja di Suara Ceria kali ini. Mau bakal kasih informasi-informasi soal apa aja yang lagi terjadi di Kota Tambua di jam 3 ini. Nanti jam 4 bakal ada suara masih suara ceria sampai di jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak yang orang lain yang meluruskan apa dia benar apa salah toh.
1: Lihat, bak airnya Pak Ketua banyak jentik-jentik nyamuk.
2: Wah, kita harus membasmi jentik-jentik nyamuk dengan cara 3M sebagai pencegahan penyakit DBD, demam berdarah dengue.
1: 3M itu apa aja sih?
2: Wah, masa kamu gak tahu? 3M itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, dan tempat penampungan air minum seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Terus jangan lupa mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk seperti kaleng bekas dan plastik bekas gitu.
3: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga.
0: Selamat sore Om Pati, semoga sehat selalu bersama teman-teman di sana dan semua pendengar setia yang ada di RRI Atambua. Selamat sore semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih.
4: Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

Oke, kita mau berdua masih soal Semarak kemerdekaan. Tahu enggak sih, kemarin itu sempat ada bendera merah putih 81 meter yang membentang di perbatasan RI RDTL. Kamu jadi salah satu yang memegang bendera itu enggak? Kayaknya bakal bangga banget sih teman berdua. Jadi akhirnya bendera merah putih ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. Bendera sepanjang 81 meter itu dibentangkan dan diarak oleh sekitar 1.200 peserta dari lapangan Silawan menuju PLBN Mota Ain yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, kegiatan tersebut teman berdua sebenarnya ini bukan sekedar seremoni dalam menyambut HUT ke 81 kemerdekaan RI, tapi ini menjadi kirab, menjadi simbol persatuan, kecintaan terhadap tanah air, sekaligus juga momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara seperti kita-kita ini loh teman berdua. Yes, something like that. Wah, kayaknya harus ajak-ajak sih, tapi ya saya kan juga kepengen menjadi salah satu yang memegang bendera itu ya. Tapi ya tidak diajak bagaimana lagi. Kita langsung dengerin aja lagu berikutnya teman berdua dari Taufati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada. Cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal, yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin, amin.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: edukasinya kita juga mendampingi kelompok-kelompok dampingan.
1: Waduh, banjir lagi.
2: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
3: Iya.
6: Gergaji, korek api. Untung ruko.
3: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Sore Ceria.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
0: Gombal.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

tersebut, Nancy mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong.

0: Bakti diterima di posko bencana selama 3 hari pasca bencana.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

serta olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejuaraan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
4: Lagi dengerin Sore Ceria

pembuatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Selamat.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
0: Ayo kita serang!
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ah, kita Tamu Pro 2 kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, buat Tamu Pro 2 dimanapun, kita masih bareng di Jaga Malam. Saya Ari Leon akan temani kamu sampai di jam 12 malam. Dan kami akan kembali mengajak kamu di sesi ini, akan ada obrolan singkat ya. Kita mau ngebahas tentang pendidikan dan kesehatan. Jadi pentingnya informasi kesehatan buat kita semuanya, terutama buat milenial nih, biar bisa menghadapi hari-hari kedepannya dalam kondisi sehat, ya kan? Dan bisa menjalankan aktivitas atau rutinitasnya tanpa ada gangguan kesehatan sedikit pun. Dan kita bersyukur buat semua yang hingga saat ini masih tetap sehat. Semoga informasi saat lagi obrolan kami bisa semakin memberikan edukasi dan juga pemahaman baik buat kita untuk kita jalankan. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam sampai larut malam nantinya.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa, kembali lagi dengan saya Ari Leon di Jaga Malam. Kita bakal bincang-bincang tentang tips kesehatan ya, atau edukasi tentang kesehatan bersama salah satu narasumber yang bakal kita ajak ngobrol atau bincang-bincang dengan kita di malam hari ini. Ada Dr. Adilara Alsitamesa Akal ya, biasa dipanggil Dokter Lala, benar ya. Jadi dokter umum di salah satu rumah sakit di Kupang, yang mana kita saat ini sudah tersambung bersama beliau. Kita langsung aja sapa dulu nih. Halo, apa kabar nih dokter? Dokter Lala ya?
2: Halo, selamat malam. Puji Tuhan ini baik. Baik ya, tapi tetap kita harus jaga kesehatan terus.
1: Oke. Nah, Dokter Lala, ini kita pingin ajak untuk memberi edukasi nih buat milenial atau buat kaula muda yang lagi mendengarkan Pro 2 FM hari ini. Dokter, ini belakangan cuaca kayak sering berubah-ubah gitu ya. Kira-kira apa nih dampaknya nih buat kesehatan kita dalam menjalani keseharian gitu?
2: Nah, ini jadi keluhan banyak orang ya, karena cuaca belakangan ini emang agak kurang menentu kan.
1: Ya.
2: Ya, akhirnya kalau yang nggak jaga kesehatan, terus makan minumnya sembarangan, istirahatnya kurang, pasti ada aja keluhannya. Dimulai dari badan yang nggak enak, batuk pilek, alergi, dan lain sebagainya. Lumayan banyak sih pengeluhan belakangan ini karena terdampak oleh cuaca ya.
1: Iya. Oke, benar sekali dokter. Nah, kira-kira kalau di tengah cuaca seperti ini, penyakit apa sih yang paling banyak dikeluhkan yang akhir-akhir ini mungkin datang konsultasi begitu?
2: Kalau untuk penyakit saat ini yang paling banyak dikeluhkan tuh pertama pasti batuk pilek. Yang kedua itu alergi di kulit itu, entah merah, entah beruntusan, entah bentol-bentol. Lalu ada juga nyeri kepala karena terlalu panas. Sampai ada yang mengeluhkan dengan diare.
1: Oh, diare juga ya.
2: Ataupun juga muntah ber.
1: Muntah ber, oke. Nah, berarti sekarang kan banyak orang kalau musim panas begini suka cari-cari minuman yang dingin begitu kan. Benar tidak sih kalau kita minum es saat cuaca lagi panas-panasnya begitu, apakah minuman dingin ini juga bisa bikin sakit begitu?
2: Oke, untuk tanda-tanda tubuh mulai mengalami dehidrasi itu gini. Kita kalau minum air putih itu tidak bisa kita tuh berpatokan pada, contoh ya, 1,5 liter per hari, 2 liter per hari itu tidak bisa. Jadi memang lebih baiknya kita menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena berat badan orang masing-masing kan. Nah, lebih baik lagi kalau kita itu minum sebelum haus. Karena dengan adanya cuaca panas yang ekstrim, tubuh itu memerlukan air lebih banyak, sehingga kita kadang-kadang tidak sadar bahwa tubuh kita itu dehidrasi gitu kan. Nah, tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa sih? Contoh, sering sakit kepala bisa, tubuh menjadi lebih hangat atau demam itu juga bisa, terus terasa seperti lemas, letih, lesu, itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kok tiba-tiba saya merasa seperti itu gitu kan, yang tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan besar teman-teman tubuhnya mengalami dehidrasi.
1: Oh ya, benar.
2: Sebenarnya tidak ada yang salah dengan minum air es.
1: Oh iya.
2: Gitu ya. Tapi apabila memang cuacanya sedang tidak bersahabat atau ekstrim, lebih baik dihindari. Misalkan dari panas langsung minum es seperti itu. Karena perubahan suhu itu yang membuat tubuh itu seperti bekerja keras kayak gitu. Nah, kalau imunnya kita juga pas lemah, pasti nantinya akan jadi keluhan sakit.
1: Oh, oke. Nah, dokter, ini soal anak-anak muda ya. anak-anak muda ini kan sekarang kebiasaannya tuh kayak suka nongkrong, ya kan, ngerumpi. Itu begadangnya kadang sampai larut. Ada juga yang mungkin bukan begadang karena nongkrong, tapi juga mungkin main game misalkan, atau karena lagi mengerjakan tugas, ya kan, karena kerja. Apakah ini juga membuat tubuh jadi lebih rentan sakit gitu? Ya.
2: Tips menjaga tubuh agar tidak mudah sakit, itu yang pertama, kita harus kenalin dulu badannya kita. Apa yang memang tubuh atau badannya kita itu perlukan, seperti air, seperti itu. Terus kalau memang punya riwayat alergi, ya kemana-mana pakai masker aja, gitu. Terus kalau memang sudah mulai kayak merasa bahwa oh ini sudah mau batuk pilek nih, atau mau rasa demam, itu jaga makan, jangan yang berminyak, jangan yang terlalu banyak lemak, karena itu bisa mempercepat terjadinya peradangan dalam tubuh, lalu cepat jadi sakitnya, gitu. Terus habis itu pakai masker kemana-mana, lebih baik ya seperti itu, supaya kita juga apabila kita sudah punya gejala, kita tidak menularkan ke orang lain, dan kita juga tidak ditularkan oleh orang lain juga, karena kita sudah menjaga diri kita pakai masker. Terus minum vitamin, jangan lupa. Jadi kita harus punya vitamin yang memang rutin kita minum, supaya daya tahan tubuh kita lebih oke, tidur yang cukup, makan minum yang bergizi, serta selalu berolahraga walaupun
1: olahraga,
2: sedikit, entah itu jalan kaki atau jalan cepat atau lari ataupun apapun olahraga yang memang dirasa cocok untuk tubuh masing-masing.
1: Oke, yang begadang gimana?
2: Nah, kalau untuk sering begadang itu memang menjadi hal yang memicu daya tahan tubuh kita itu turun. Nah, atau kadang-kadang banyak yang salah kaprah nih, kadang-kadang bisa begadang lalu digantikan tidurnya ke siang hari yang lama gitu kan. Padahal yang paling oke untuk beristirahat adalah 8 jam dan itu di malam hari. Karena itu kita punya fungsi-fungsi tubuh dan banyak organ-organ yang bekerja lebih baik jika pada tidur malam yang nyenyak dan cukup gitu. Sehingga kalau tidur malamnya itu kurang, otomatis daya tahan tubuh kita itu akan turun dan akan cepat terserang penyakit.
1: Oke. Kalau misalkan ya kita lagi sakit, misalkan batuk pilek begitu, ini kan kadang-kadang dianggap ini mah sakit biasa, nanti juga bakal sembuh sendiri, ya kan? Jadi apakah batuk pilek atau demam ini bisa sembuh dengan sendirinya atau sebaiknya segera diperiksakan ke dokter juga nih?
2: Untuk batuk pilek, demam, itu banyak pencetusnya. Bisa karena memang virus, bisa karena memang bakteri, bisa karena mikroorganisme yang lain, atau memang cuman karena kita punya badan contoh dehidrasi seperti itu. Jadi banyak banget penyebab batuk pilek dan demam. Nah, sebenarnya kalau dia memang penyebabnya itu hanya hal yang ringan, itu tuh self-limiting disease. Self-limiting disease adalah kita punya imun yang baik, tubuh kita pintar ya, untuk membantu tubuh kita melawan itu. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, lebih baik diperiksakan supaya kita tahu nih penyebabnya apa. Seperti itu. Jadi tidak berkelanjutan dan berakibat yang lebih fatal.
1: Nah, kalau kaitannya dengan makanan nih, dokter. Selain makan sehat, kebiasaan sederhana apa nih yang kira-kira paling ampuh ya untuk menjaga kesehatan kita setiap hari nih, untuk apalagi yang punya aktivitas tinggi begitu.
2: Kebiasaan yang paling ampuh untuk jaga kesehatan itu ya makan sehat ya pasti, itu terus olahraga sebisanya. Jadi jangan disamaratakan semua orang tuh bisa olahraga ya, yang ringan simple aja. Kena sinar matahari setiap hari minimal kurang lebih 5 menit, 10 menit, supaya kita juga mendapat imun ya dari situ. Terus minum vitamin.
1: Ya.
2: Minum vitamin itu juga perlu sesuai dengan kebutuhan. Terus lalu lihat keadaan sekitar. Kalau memang di sekitar banyak yang sedang sakit, ya kita mencegahnya dengan pakai masker. Terus cuci tangan rutin, itu juga mencegah kita untuk terhindar dari penyakit. Gitu.
1: Oke. Oke, dokter, berikutnya nih ya, kira-kira banyak sekarang kan orang-orang tuh pada beli vitamin sendiri di apotek, pokoknya punya suplemen sendiri gitulah, ya kan? Karena ya banyak yang menganggap bahwa vitamin bisa mencegah semua penyakit. Emang benar seperti itu ya, kalau kita sering minum vitamin itu aman.
2: Nah, kalau untuk vitamin, vitamin sendiri itu kan diperlukan tubuh untuk membantu mencukupi kebutuhan kita. Kadang kan dari makanan dan minuman aja tidak cukup. Yeah. Gitu, kalau kebutuhannya memang banyak. Jadi tambahkanlah pakai vitamin. Nah, penggunaan vitamin pun harus yang sesuai sama kebutuhannya seperti apa.
1: Yeah.
2: Supaya vitamin itu bisa dijadikan tubuh untuk bagian dari pertahanan imunitas sendiri. Sehingga nantinya bisa jarang untuk terkena penyakit kayak gitu. Tapi bukan menjadi kebal suatu penyakit ya. Itu hanya membantu aja. Jadi belum tentu kalau minum vitamin terus kita terus terpapar yang orang yang sakit-sakit, kita gak menjaga kita punya badan, kayak contoh gak pakai masker ataupun memang sengaja deketin orang yang sakit gitu. Itu ya bukan kebal seperti itu. Namun itu membantu tubuh kita untuk mempunyai imun yang lebih lagi.
1: Oke, dokter, tadi sempat singgung olahraga ya. Nah ini sekarang kan cuacanya lagi panas-panas banget gitu loh. Nah apakah olahraga tetap aman ya kita lakukan saat cuaca sedang lagi sangat panas begitu?
2: Ini pertanyaan bagus ya, karena banyak ya orang yang lari di siang hari dan segala macam ya. Nah, jadi kalau menurut keilmuan ya, kalau kita terlalu aktivitas berat atau lari atau olahraga apapun di tempat yang panas, itu lebih baik dihindarin. Kenapa? Karena bisa memicu heat stroke. Heat stroke itu apa sih? Dia keadaan suhu tubuh itu 40 derajat Celcius atau lebih. Itu disebabkan adalah disebabkan tuh karena adanya kegagalan fungsi tubuh pada pada pengaturan suhu. Gitu. Sehingga tubuh kita itu panas banget. Nah, gejalanya apa? Gejalanya kita bisa, yaitu tadi, suhunya itu lebih dari 40 derajat Celcius, atau juga bisa kebingungan, gelisah, karena dia berhubungan erat dengan sistem saraf pusat. Nah, lebih baik dihindarin dulu. Okay. Agak sore-sore sudah tenang teduh baru coba olahraga kayak gitu.
1: Nah, jadi teman pro 2, kalau mau olahraga mah lihat cuaca juga. Kalau terlalu panas jangan dipaksakan, udah panas terik pakai pembungkus badan lagi ya kan, olahraga siang bolong lagi. Aduh, ini harus dapat edukasi yang benar nih biar tidak salah menentukan waktu buat olahraga. Oke, yang terakhir ya dokter Lala, ada tidak nih pesan sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang milenial gitu biar tetap sehat walaupun kita lagi lagi di tengah cuaca yang sedang tidak menentu begitu.
2: Oke, untuk 3 pesan ya. Yang pertama, kenalin tubuhmu sendiri. Kenali tubuhmu sendiri. Orang-orang sekarang bilang jangan FOMO ya. Jadi kalau orang lain menggunakan apa, orang lain pakai apa, menggunakan pakai sama ya, orang lain olahraga apa, orang lain minum apa dan segala macam, jangan disamaratakan satu tubuh dengan tubuh lain. Kenali dirimu dulu, diri sendiri. Nanti kamu akan tahu, bersahabat sama tubuhmu. Oh, kalau kamu mau mulai sakit tuh apa tandanya? Kalau kamu sakit A, kamu harus berbuat apa, seperti itu. Jadi kenalin dulu tubuhnya supaya kamu bisa mengambil langkah yang kedua. Gitu, langkah yang ketiga, langkah yang keempat, kayak gitu. Jadi memang harus kenalin tubuhnya dulu. Yang kedua, istirahat yang cukup, makan minum yang benar, vitaminnya jangan lupa, olahraga teratur walaupun sedikit. Setelah itu pakai maskernya. Lalu kalau memang sudah ada tanda dan gejala yang memang tidak bisa di backup oleh tubuhmu sendiri, segera periksakan ke paskes lanjutan, okay, supaya teman-teman juga badannya nggak makin drop dan tidak menyebarkan ke orang lain gitu. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah mengambil kesimpulan dengan apapun yang memang diderita sendiri ya. Karena kadang-kadang banyak nih yang cuma batuk pilek tapi pikirannya udah kemana-mana kayak gitu. Nah,
1: iya sih.
2: Karena mental health itu juga perlu dan penting banget, dan itu sangat berpengaruh terhadap tubuh psikis dan imun kalian. Kalau kalian stres dan segala macam, pasti nanti imunnya juga turun kayak gitu. Jadi harus dijaga itu supaya nantinya tubuh kita juga akan bereaksi dengan baik dan nggak ada tuh kayak keluhan-keluhan yang memang diperpanjang karena adanya si pencetus itu. Okay. Gitu.
1: Baik dokter, terima kasih banyak ya. Aduh seru banget ini. Walaupun singkat tapi banyak kali kita dapat pencerahan dan juga edukasi yang bermanfaat kali buat kita, khususnya milenial yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Atambua malam hari ini bareng saya Ari Leon. Kita akan jumpa lagi mungkin di lain kesempatan ya dokter. Terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali menjalankan aktivitas dan bye bye, selamat malam.
2: Oke, terima kasih banyak juga.
1: Ya.
2: Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat semua pendengar RRI Atambua.
1: Okay.
2: Dan salam sehat. Sampai
1: salam
2: jumpa.
1: Sehat. Sampai jumpa.
2: Memberkati.
1: Amin.
0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah itu dia teman Pro 2. Jadi kita tidak perlu lagi galau di malam-malam ya, karena kita selalu dapatkan informasi dan edukasi yang bagus sekali buat kebersamaan kita di setiap malamnya. Dan malam hari ini dokter Lala juga sudah mau berbagi tips kesehatan, bahkan juga memberikan informasi yang benar ya, biar kita itu tidak salah kaprah dan juga tidak salah dalam menerapkan ilmu kesehatan yang mungkin versi kita sendiri, karena kita udah dengar langsung dari sumbernya. Oke, jadi buat kamu yang udah monitor, mudah-mudahan bisa dapatkan inspirasi dan juga dapatkan informasi ini untuk kesehatan kehidupan kita dan keluarga kita setiap hari. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM di malam ini.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, teman produ masih lagi dengan saya Ari Leon. Ya, kita sudah dengerin tadi ada obrolan bareng Dokter Lala. Kita juga sudah nikmati beberapa deretan lagu dan waktu kini sudah mengantar kita menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita juga akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program berjaringan nasional Music Live Chat. Untuk itu jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI dan kita akan langsung menuju ke Pro 2 RRI Jakarta. Usai Music Live Chat, saya Ari Leon akan kembali menemani kamu untuk program selanjutnya.

Nah, kita mau Pro 2. Kini saatnya kita akan langsung menuju ke Pro 2 RRI di Jakarta untuk bergabung dengan Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke. Okay.
1: Sama gurunya, cocok sama gurunya. Cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini?
2: Baik,
0: luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promos kalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh
3: makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nanti gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli tuh ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Oke. dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Jadi EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Virsa Bersari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Virsa Bersari yang di featuring sama GME yang ditulis sama Virsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Virsa. Benar. Oh gitu. Menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah, itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah, berarti, salah.
1: Aduh. Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Benar. Iya.
3: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
1: Yeah.
2: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu.
1: Oke.
2: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak.
1: Oh.
2: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
1: Okay.
2: Ya udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang ditulis sama.
1: Oke. Okay. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya.
3: Iya.
1: Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
3: Benar.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Banget tuh. Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya Sani?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Masih.
2: Itu dia.
1: Benar-benar.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya benar.
1: Iya sih.
3: Benar-benar. Kita apa ya? Qanaah
1: lebih. Asik. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti maksudnya pesan yang pingin disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Iya. Legowo lah
1: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
2: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya benar.
3: Yoman.
1: Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa Dan?
1: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Okay. Sama-sama si Lageng.
5: Sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya,
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay.
5: itu.
1: Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: kayaknya
2: nggak terlalu apa
3: elemen terlalu banyak elemen
2: nah yang nggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar bass drum
3: bass
2: apa
1: vokal pasti ya. Sama kodam isi kodam
4: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini
0: nggak
2: terlalu
1: sebenarnya di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya?
2: Nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Cuman ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Dominan
0: benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Yeah.
0: Ya 2-3 minggu lagi ya. Ini 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi saat masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright. Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah tadi ya. udah ada
0: udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Iya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya benar-benar ya. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul, gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke oke, tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, ya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi. Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Sherina Munaf.
0: Sherina Munaf, benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran sih.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget ya. Biasanya aku dikirimin

0: Sama siapa?
1: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
1: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
1: Collab Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
1: Randy
0: sih.
1: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih, seru sih.
1: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
2: Mas
0: nih.
2: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia gak denger iya, di Bali
2: Petra,
0: ya kan?
2: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses Mas. Sukses Mas, udah.
2: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Ingat dong.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman Baik.
0: Teman Baik, yeah. Oke, silakan. Mau sampein apa nih?
3: Silakan.
2: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
2: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: FM. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang udah waktunya ya di pukul 21 hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 2 jam saya Ari kembali menemani kamu di program Request Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Udah siap-siap untuk request lagu? Yuk, kita bakal bareng-bareng nikmati suasana malam ini ya di hari Kamis hari Rabu malam sampai larut nanti ya. Pokoknya sampai di penghujung waktu buat istirahat kamu malam ini. Dan sekarang kita sudah buka untuk kamu yang mau WhatsApp, silakan langsung ke 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Dan juga untuk kamu yang mau request lewat sosial media seperti Instagram atau WhatsApp, boleh-boleh aja kamu bisa inbox atau kirim pesan DM ke Instagram kami di Facebook dan Instagram RRI Pro 2 Atambua. Oke, okay? Nah, karena belum ada yang gabung, kita mau hadirkan dulu nih lagu-lagu yang bakal menyemangati kamu di awal jumpa kita dalam program Request Jaga Malam. Semoga ya, dari No Stress ini dia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Pernahkah Anda melihat burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku kisah 1001 fakta sains tersuper di dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku kisah 1001 fakta sains tersuper di dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati berdiam diri di kabel tegangan tinggi.

Hai teman Pro 2, ada info menarik dari dunia film dan pariwisata. The Devil Wears Prada 2 ternyata ikut mendorong kunjungan wisata ke Milan, Italia. Sejumlah lokasi yang muncul dalam film ternyata mengalami peningkatan kunjungan wisatawan internasional hingga 18%. Bahkan, pengunjung asing ke pusat kota Milan bertambah rata-rata 28.500 orang setiap bulan. Kawasan Largo Carole dan Palazzo Clerici mencatat peningkatan tertinggi mencapai 24%. Dan wisatawan yang datang didominasi dari Amerika Serikat, kemudian Prancis dan Inggris.

Kembali lagi dari kawasan Altaria Tambora, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada yang gabung malam ini, terima kasih untuk yang udah berpartisipasi, thank you banget. Dari Aling ya, oke, selamat malam Aling. Halo RRI Atambua, akhirnya dapat channelnya. Emang selama ini gak ketemu ya? Dapat channelnya, oke. Salam kenal dari Aling, ingin menyapa teman Produa dimanapun berada. Saya pendengar setia RRIK. Wow, keren ya Aling. Tinggalnya di mana boleh tahu? Oke, Aling katanya pengen request lagu dari Tiara Andini yang berjudul Usai. Lagu ini dipersembahkan untuk Kak Penyiar dan juga semua teman Pro 2 yang mendengarkan RRI Atambua. Oke, thank you Aling, selamat pagi. Dan berikut juga ini ada yang namanya Aurel. Ini pendengar lama ya. Aurel, apa kabar? Halo Kak Ari Leon, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Kak, putarkan lagu dari Taylor Swift aja. I knew it, I knew you. Oke, okay, I knew you, I knew it, I knew you. Oke, okay. Lagu ini akan saya putarkan nanti ya. Terima kasih untuk Aurel sudah gabung lagi malam ini. Di Instagram belum ada yang gabung, Facebook belum juga. Oke, okay, gak apa-apa, aman-aman aja ya. Kita bakal hadirkan langsung tanpa pakai lama-lama, biar waktu kita jadi lebih banyak untuk kesempatan kamu, biar bisa request lagu favorit kamu dihadirkan ke ruang dengar kamu. Ini dia, ada Tiara Andini, Usai.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera, Adek tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Hai teman Pro 2, lagi-lagi informasi terbaru dari dunia perfilman. Spider-Man Brand New Day masih bertahan di puncak box office Amerika Serikat pada pekan ketiga penayangannya. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini meraup 70 juta dolar AS atau sekitar 1,24 triliun rupiah dalam satu pekan. Capaian ini membuat Brand New Day menjadi film dengan pendapatan pekan ketiga terbaik kedua sepanjang masa, setelah Star Wars The Force Awakens, dan total pendapatannya kini mencapai 785,8 juta dolar AS di Amerika Utara. Hai teman-teman.

0: Jaga Malam di Pro 2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana? Semakin galau enggak ya? Kita minta jangan galau malam-malam, tapi Sal Priyadi mengajak kita untuk galau terus. Nah, sebuah lagu tadi benar-benar bercerita storytelling tentang apa yang menjadi isi pikirannya yang dituangkan dalam lagu. Jadi lagu-lagu sekarang itu memang beda ya, tidak sama seperti lagu-lagu dulu. Lagu-lagu pop yang lebih mengutamakan rima misalkan. Generasi muda semakin terbuka dalam membicarakan kesehatan mental, kecemasan, konflik batin. Jadi lagu yang berisi narasi pikiran jujur, bahkan yang tidak rapi atau membingungkan, ini adalah refleksi langsung dari bagaimana orang-orang modern itu memproses emosi mereka saat ini. Banyak musisi modern tidak lagi memandang lagu sekedar sebagai melodi dengan rima yang pas, tapi jadi media cerita gitu, storytelling. Nah, jadi lewat lagu dia mengalirkan isi pikiran yang membuat lagu itu terasa seperti surat ya, seperti surat pribadi atau pesan pribadi, pesan cat misalkan, catatan harian atau ya obrolan yang mengajak para penikmat musik atau pendengar itu masuk langsung ke dalam kepala sang penulisnya atau sang senimannya, penyanyinya gitu. Di tengah gempuran media sosial yang penuh dengan kepalsuan atau pencitraan, biasanya pendengar juga merindukan intimate gitu, keintiman yang jujur. Nah, ketika seseorang atau penyanyi mengungkapkan pikiran

terdalamnya tanpa disaring, pendengar akan merasa divalidasi dan tidak sendirian dalam merasakan hal yang sama, serupa gitu ya. Contohnya nih dalam lagu Bunga Hati dari punyanya Sahal Priyadi juga ya kan. Ini menggambarkan riuhnya harapan dan dialog batin saat menunggu seseorang. Bunga-bunga asmara bermekaran, meledak-ledak di dalam dada. Dan itulah ya Sahal Priyadi, Bunga Hati. Oke, masih ada satu orang yang gabung di Instagram. Terima kasih udah DM. Katanya mau dengar lagu Barat Kak, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ya, Hate That I Made You Love Me. Oke, oke, kalau gitu kita akan langsung hadirkan lagunya. Dan yang masih mau request, kita umumkan lagi di mana kamu bisa request. Langsung kirimkan pesan ke WhatsApp kami atau pesan chat kami di 0851 3728 7493, 0851 ya, 3728 7493. Ini dia Ariana Grande, langsung aja hadir buat yang udah request. Belum disebut namanya lagi. Terima kasih untuk yang udah gabung dan udah request lagu dari Ariana Grande ya. Nah, thank you buat Tok, yang namanya Tok Okto pasti ya. Baik, kita dengarkan, ini dia lagu yang diminta. Selamat menikmati.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Dan itu dia sebuah lagu dari punyanya Tulus, Interaksi ya. Lagu spesial buat yang udah gabung tadi, ada Irfan. Thank you Irfan, selamat malam Irfan yang udah gabung dan pengen dengar lagu dari Tulus, salah satu, langsung saya putarkan ya. Oke, terima kasih juga untuk yang udah gabung kembali dari Lara Purnamasari. Halo, mau izin request lagu dari The Temper Trap Suite, Disposition. Oke, lagu andalannya ya akan kita hadirkan. Dan terima kasih juga untuk Ami. Thank you Ami, selamat malam. Tanya ikutan nikmati lagu aja kak, yang penting putar lagu yang enak. Oke Ami, makasih. Dan waktu kita, waduh, waktu berjalan begitu cepat ya, tanpa terasa sekarang kita masih punya sisa waktu sekitar 35 menitan. Oke, jadi kudu yang mau request buru langsung aja ke WhatsApp 0851 3728 7493. Dan juga untuk di Instagram dan Facebook, kamu masih boleh kirim pesan ke DM atau inbox Facebook RRI Pro 2 Atambua. Oke, RRI Pro 2 Atambua menanti. Nah, tadi dua orang yang request, yang lainnya ikutan aja ya. Ini dia, kita dengarkan lagi nih lagu dari The Temper, akan saya hadirkan spesial buat Lara Purnamasari. Oke,

waktu dekat ini kita akan ke kompetisi yang first time pertama kali di Atambua itu kejuaraan renang antar pelajar se-Kabupaten Belu gitu. Terkait dengan potensi, anak-anak ini punya bakat masing-masing. Semuanya punya bakat, tetapi bagaimana dia diasah dengan baik, dengan diberi pemahaman di usia mereka, dengan karakter mereka, kita boleh menuntut program kita terlaksanakan dengan baik. Tetapi kita juga memperhatikan ada beberapa aspek-aspek tertentu yang memang tidak bisa kita pasakan kehendak kita untuk anak ini harus bisa. Jadi kita flexibility gitu. Tetapi selain dari flexibility, kita juga memperhatikan, contoh ini Rastra nih, saya melihat Rastra, Rastra ini bagus loh untuk gaya gaya dada, tapi untuk di usianya, kalau di atas usianya dia, kalau di renang itu kan ada namanya KU. Nah tentunya kompetisi-kompetisinya itu semakin meningkat gitu Kak. Nah bagaimana dia bisa diasah? Waktu dekat ini kita akan ke kompetisi yang first time pertama kali di Atambua itu kejuaraan renang antar pelajar se-Kabupaten Belu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Waktu kita sudah mengantar kita di pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Thank you banget untuk semua yang udah berpartisipasi, dan terima kasih untuk semua yang udah request. Oke, makasih ya kak udah diputarin lagunya. Semoga di malam ini kakak dalam keadaan sehat, bahagia, tetap semangat menemani kita semua di lewat siaran malamnya. Terima kasih juga buat kamu Lara yang selalu setia bareng kita di Pro 2 RRI Atambua. Untuk yang masih setia, tenang aja, masih ada 1 jam buat menemani kamu dengan rajin lagu-lagu yang pastinya kece banget. Dan ya, kita bakal akhiri nanti kebersamaan kita di jam 12 malam. Oke. Dua lagu pamungkas buat kamu di jaga malam. Ini dia dari punyanya Shane Spiro, The Visitor, juga ada Jenny, Less Than a Lover. Ini dia.

0: Din, lihat nih, gila ya, dia makin aneh.
1: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
2: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dari Jalan Lestari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Satu jam lagu nonstop di Just Music.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak, Ibu, para pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Saya penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara akan menyampaikan tausiah yang berjudul Di Balik Candaan Ada Luka, Menjaga Lisan Menjaga Hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena Rahman dan Rahimnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan, di antaranya nikmat sehat sehingga pagi ini saya bisa membersamai Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, yang kita sama-sama nantikan syafaatnya di akhir kiamah. Bapak, Ibu pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang dirahmati oleh Allah. Lisan adalah anugerah yang luar biasa. Dengan lisan kita mengucapkan kalimat tauhid, membaca Al-Qur'an, berzikir, memberi nasihat, menyemangati orang lain, dan menghibur hati yang sedang sedih. Namun, lisan yang sama juga dapat menjadi sebab seseorang menangis, kecewa, bahkan kehilangan harga dirinya. Di zaman sekarang, kita sering mendengar kalimat, "Ah, saya hanya bercanda." Kalimat ini seolah menjadi pembenaran atas ucapan yang menyakitkan. Padahal tidak semua candaan yang membawa kebahagiaan. Ada candaan yang meninggalkan luka yang tak terlihat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yashhar qauma man qaumi asa an yakunu khairam manhum wa la nisa'i man nisa'i asa yakuna khairam manhunna. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka. Jangan pula perempuan-perempuan lainnya, boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang mengolok. Kisah Al-Hujurat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Tidak boleh menjadikan fisik, warna kulit, ekonomi, usia ataupun masa lalu seseorang menjadi bahan candaan. Sahabat RRI Pro 2 Atambua, kadang seorang tertawa ketika diejek, tetapi bukan karena ia tidak terluka. Ia tertawa karena tidak ingin suasana menjadi canggung. Ia tersenyum agar tidak dianggap lemah. Namun setelah kembali ke rumah, bisa jadi dia menangis dalam kesendirian. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga lisan, menjaga ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulul linnasi husnan," yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Kisah Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka." Kisah Al-Isra 53. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perkataan hendaklah membawa manfaat. Jika tidak membawa manfaat, maka diam lebih baik daripada menyakiti. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kisah Al-Qaf ayat 18. Sahabat RRI Pro 2 Atambua, sebelum berbicara, marilah biasakan bertanya kepada diri sendiri. Apakah ucapan ini benar? Apakah ucapan ini bermanfaat? Apakah ucapan ini menghibur atau menyakiti? Apakah ucapan ini Allah akan meridhoi? Jika jawabannya belum jelas, maka menahan lisan adalah pilihan yang lebih selamat.
Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, mari kita muhasabah diri. Berapa banyak hati yang mungkin pernah kita lukai dengan ucapan kita? Berapa banyak orang yang mungkin menangis karena candaan kita? Berapa banyak kata-kata yang pernah kita ucapkan tanpa berpikir? Dan mungkin kita pernah berkata, saya kan cuma bercanda. Hari ini kita belajar meminta maaf. Jika ada hati yang pernah terluka karena ucapan kita, jangan gengsi untuk mengatakan maaf. Ternyata candaan saya telah menyakitimu. Tidak ada kehinaan dalam meminta maaf. Justru meminta maaf adalah tanda bahwa hati kita masih memiliki rasa. Pendengar setiap RRI Pro 2 Atambua yang dirahmati Allah, oleh Allah, mari kita ingat satu kalimat. Jangan sampai kita bahagia karena candaan membuat orang lain terluka. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin di balik senyum seseorang ada air mata, mungkin di balik diamnya ada luka, mungkin di balik kata-kata tidak ada apa-apa, ada hati yang sedang berusaha kuat. Maka mulai hari ini jaga lisan, karena lisan bisa melukai. Jaga hati, karena hati mudah rapuh. Jaga candaan, karena tidak semua tawa berarti bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita lisan yang lembut, hati kita yang penuh kasih sayang, dan setiap perkataan kita menjadi jalan datangnya pahala, bukan sebab datangnya dosa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Masih di Yuspada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2, yang bakal menemani kamu tentunya sampai dengan jam 10 pagi nanti. Gimana tidur malamnya, nyenyak? Atau masih kebawa mimpi mantan yang CLBK tipis-tipis? Aduh, jangan baper pagi-pagi nih, simpan dulu galaunya ya. Tarik nafas dalam-dalam, terus senyum ya. Dan buat kamu yang lagi tarik selimut karena masih mager parah, atau yang sudah siap-siap mau gas kion ya aktivitas pagi hari ini, entah ke sekolah, kuliah, atau ngantor, Adelia bisikin kondisi cuaca atau buah pagi ini ya, biar outfit sama suasana hati kamu tidak bentrok teman Pro 2. Jadi jam 6 pagi hari ini, kota Tembua kita tercinta lagi disapa sama cuaca cerah di suhu 24 derajat Celcius fix. Ini tipe-tipe cuaca yang adem, sejuk, seperti tatapan si doi ya waktu pertama kali ngomong aku nyaman sama kamu. Dan kelembapannya ada di 48%. Terus angin berhembus santai dari arah utara dengan kecepatan 2,2 km per jam. Pelan banget ya kan. Saking pelannya kalah cepat nih pergerakan doi yang mendadak hilang tanpa kabar. Jarak pandang juga aman banget, masih di bawah 9 km. Jadi buat yang mau jalan pagi atau naik motor aman ya, tidak ada alasan buat tidak kelihatan masa depan kamu. Maksudnya jangan tambua ya. Intinya pagi ini cerah dan bersahabat banget, cocok buat memulai hari dengan energi positif, bukan dengan kenangan manis yang udah basi gitu ya manisku. Oke deh teman Pro 2, itu dia info update cuaca pagi hari ini. Jangan lupa sarapan ya kamu ya, karena pura-pura bahagia pas ketemu itu butuh ekstra energi ya teman Pro 2. So biar makin semangat, ini ada satu lagu spesial buat menemani momen siap-siap kamu pagi hari ini. Dan don't go anywhere, stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: selamat pagi teman Pro2.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Makin pagi, makin semangat ya buat memotivasi kamu pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu nih anak-anak muda ya, dimanapun kamu berada, yang lagi overthinking soal masa depan atau lagi pusing mikirin aduh habis sekolah mau kemana ini ya. Nah kali ini Adelia punya informasi super keren yang satu ini, biar otak kamu makin pintar dan dompet orang tua juga makin aman ya. Fix, ini kabar gembira banget sih ya. Jadi teman Pro 2, pemerintah baru saja merilis kabar kalau ratusan anak muda terbaik Indonesia resmi diterbangkan ke kampus-kampus top tier dunia ya, lewat beasiswa Garuda 2026. Sebanyak 515 penerima beasiswa dibagi jadi dua gelombang ya. Gelombang 1 ada 370 dan gelombang 2 ada 145 siswa. Untuk destinasi kampus impian, paling banyak mampir ke Australia itu 138 orang, disusul Singapura ada 72 orang, Kanada 70 orang, Hong Kong, Amerika Serikat, Inggris sampai Prancis. Oh iya teman Pro 2, yang kuliah di kampus top adalah dalam negeri juga ada kok ya, ada 140 orang. Dan teman Pro 2, paket lengkap mentoring ya, tidak cuma dibayarin kuliahnya doang, tapi dapat pelatihan persiapan ya. Dan juga cara bikin esai, personal branding, sampai riset kolaboratif STEM yang wow, mewah banget ya kan teman Pro 2 ya. Dan gimana nih teman Pro 2, mengirikan bukan? Makanya mulai sekarang stop scroll medsos cuma buat ngeliatin mantan sama gebetannya. Mending asah skill bahasa Inggris kamu, rajin belajar terus ya, buruan incar beasiswa seperti ini ya. Siapa tahu tahun depan giliran nama kamu nih ya, yang terbang ke Melbourne atau ke Singapura. Oke deh, biar makin semangat mengejar mimpi, ada lima putarin dulu lagu pemanggil motivasi berikut ini. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini Teman Pro 2 ya. Selain kabar gembira dan aktivitas seru pagi hari ini, Adelia punya informasi penting yang wajib banget kita perhatikan bersama ya. Terutama buat teman-teman kita yang ada di Flores dan sekitarnya Teman Pro 2. Badan Geologi Kementerian ESDM baru saja melaporkan kalau ada 3 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi beruntun. Salah satunya adalah tetangga kita sendiri Teman Pro 2 ya, yaitu Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Berikut poin penting yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur NTT berada pada level 3 siaga, sempat meletus dengan semburan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter mengarah ke barat dan barat laut. Dan juga Gunung Semeru ya Jawa Timur juga berstatus level 3 siaga. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas di radium 5 km dari puncak dan sepanjang sektor Tenggara Besuk ke Kobokan Teman Pro 2. Dan yang terakhir Gunung Ibu di Maluku Utara itu mengalami 3 kali letusan beruntun dengan status level 2 atau waspada. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya keluarga, kerabat atau teman di 3 daerah ini, yuk saling mengingatkan untuk tetap waspada, selalu pakai masker kalau ada paparan abu vulkanik, dan yang paling penting patuhi zona bahaya serta ikuti arahan dari petugas setempat. Jadi jangan gampang termakan hoax ya Teman Pro 2 ya, karena hoax itu belum jelas sumbernya Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu mendapatkan informasi dari sumber yang jelas ya, seperti dari BMKG. Dan kita doakan bersama semoga saudara-saudara kita di sana selalu diberikan keselamatan dan kondisi segera membaik. Jadi teman-teman Pro 2 tetap siaga, tetap saling jaga, dan terus dengerin Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: selamat pagi teman Produa.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:47 menit nih. Gimana yang lagi di jalan? Sudah pada sampai kantor, kampus, atau masih terjebak nostalgia? Maksudnya terjebak kemacetan tipis-tipis gitu ya. Tenang dulu, relax dulu, take it easy teman Produa. Nah, kita ngomongin soal yang klasik dan estetik. Pagi ini Adelia mau ajak kamu buat estetik check sebentar ya. Jadi kalau muka kita tiap pagi butuh disiram air biar segar, otak kita juga butuh disiram hal-hal yang berkelas. Biar apa? Biar gaya hidup kita makin bertalenta dan bernilai seni tinggi pastinya. Jadi bukan cuma jaga feed Instagram doang ya teman Produa. Nah, kali ini Adelia punya informasi buat kamu, baru saja rilis kabar menarik tentang tiga lukisan paling ikonik dan paling legendaris di dunia yang tak lekang oleh waktu. Walau usianya sudah berabad-abad, pesonanya tuh tetap bikin orang ternganga-nganga gitu ya teman Produa ya. Adelia mau spill dulu nih tiga mahakaryanya. Yang pertama ada lukisan Mona Lisa ya. Itu dari Leonardo da Vinci 1503. Ini dia ratunya misteri ya. Terkenal sama senyuman tipisnya yang bikin serut-serut gitu ya. Persis seperti gebetan yang balas chatnya, iya WKWKWK. Manis tapi bikin bertanya-tanya, maksudnya apa nih? Dan yang kedua ada Starry Night ya, itu lukisannya Vincent van Gogh 1889. Lukisan langit malam bergelombang yang indah sekali. Fun fact-nya nih, Van Gogh bikin ini pas lagi menjalani perawatan kesehatan mental loh. Bukti kalau dari ruang gelap pun bisa tercipta karya yang paling terang. Dan yang ketiga, Girl with a Pearl Earring ya, Johannes Vermeer 1665. Cewek berturban dengan anting mutiara besar yang ikonik. Lukisan ini bukan potret orang beneran, tapi eksperimen wajah alias troni ya, flexing anting estetik pada zamannya. Waduh, keren banget ya kan teman Produa. Jadi karya seni ini bukti kalau sesuatu yang dibuat pakai rasa dan kualitas tinggi bakal diingat selamanya dan melampaui zaman. Sama seperti kamu teman Produa, kalau kerjain sesuatu hari ini, lakuin pakai hati ya, biar hasilnya tuh memukau. Oke deh teman Produa, itu dia informasi pagi hari ini. Dan Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, karena Adelia masih di sini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.